Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kita ngobrol dua satu lagu dari Second Chefville dengan Istimewa di Hati yang pasti juga setia menemani kamu di pada kali ini. Cuacanya masih ini ya teman pro dua ya, masih mendung-mendung manja. Tapi moga-moga aja bisa bikin kita enggak kebawa suasana dari cuacanya. Harus good mood dan sehat selalu teman pro dua karena lagi musim bapil juga. Jadi moga-moga aja stay healthy teman pro dua dan pastinya jangan lupa sarapan pagi hari ini supaya bisa jadi booster yang ya makin enak gitu ya. Anyway, teman pro dua, kembali Monica mengajak kamu untuk bergabung di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita dengarkan dulu satu lagu yang asik banget, pokoknya stay tune aja ya teman pro dua di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: Teman Pro 2, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, Top Produe, welcome back masih di Produe Era Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini masih barengan aku, Monica, di segmennya untuk It's in the Morning, tepatnya di hari ini dalam sejarah. Nah, kira-kira Top Produe hari ini ada hari apa nih? So, pasti tentunya Top Produe hari ini adalah hari softball sedunia yang diperingati setiap tanggal 13 Juni secara global.

Tutia Tahun 2022 perayaan ini bertujuan untuk mempromosikan olahraga ini agar lebih dikenal di banyak negara. Melansir dari National Today, hari softball sedunia ditetapkan pada tahun 2005 oleh International Softball Federation atau ISF, yang juga ditetapkannya peringatan hari softball sedunia yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-40 kejuaraan softball dunia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1965 di kota Melbourne, Australia. Penetapan hari softball sedunia ini terinspirasi oleh pengumuman oleh Komite Olimpiade Internasional pada 13 Juni 1991. Saat itu ditetapkan bahwa softball wanita untuk pertama kalinya dalam sejarah akan dipertandingkan dalam Olimpiade musim panas yang dimulai dengan Olimpiade Atlanta 1996. Softball merupakan olahraga yang berasal dari Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock pada tahun 1887, dan saat itu permainan softball dilakukan di ruangan tertutup, teman pro 2 yang juga pada tahun 1930 mulai dilakukan secara terbuka. Nanti kita bakal bahas bagaimana untuk info lengkapnya teman pro 2 di peringatan hari ini. Jangan lewatkan, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

0: physical and see if you would touch me.
1: Fun fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah gak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang kesepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

Ya, Tang Fro 2 kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita masih ngomongin di hari peringatan 13 Juni 2026 ada hari softball yang diperingati teman Fro 2 di seluruh dunia. Jadi softball merupakan olahraga yang berasal dari Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock pada tahun 1887. Saat ini permainan softball dilakukan di ruangan tertutup teman Pro 2 dan pada tahun 1930 mulai dilakukan di ruangan terbuka. Banyak orang beranggapan bahwa softball adalah versi baseball yang lebih mudah. Ternyata itu tidak benar ya, karena kesalahpahaman ini bersamaan dengan anggapan bahwa softball ini lebih mudah daripada baseball. Nah, ini juga ada dua kesalahpahaman umum yang beredar di masyarakat. Tahun kedua nanti kita bakal hadirkan juga info-info dan juga song-song yang enak tahun kedua di ruang dengar kamu. Jangan lewatkan, aku sudah menyiapkan satu lagu dari miliknya BHO featuring bersama featuring Marcel dengan Pesona Palsu.

Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan, karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang, sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat, punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

Katong Pro 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 8:58 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah dengarkan bersama ya teman Pro 2 info-info di hari baseball. Pastinya juga buat kamu para atlet, mungkin boleh ya kali ini euforia mainin softball gitu. Anyway, aku juga pengen update nih untuk pertandingan Pesta Piala Dunia hari ini. Dan tadi di pukul 2 dini hari ada Kanada melawan Bosnia dengan skor yang unggul sama teman berdua satu sama. Nah, kali ini ada Amerika Serikat dan juga Paraguay masih melakukan ini ya teman berdua pertandingan di grup D yang juga saat ini masih dari half time dengan skor 3-0, 3 diungguli oleh Amerika Serikat. Ya, kita tunggu aja pertandingan sama Pro 2 bagaimana gitu ya. Pokoknya ya stay tune aja buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Dan gue tidak mungkin sendirian teman berdua karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman berdua di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger nih. Seger ya?
1: Seger.
0: Jadi gimana lu agak ini nggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio nggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan, Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Prodo, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season?
1: Season 13
0: waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025, tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas
0: Masih Mas Anang. Oh, oke oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman berdua tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman berdua. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Perdue FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Perdue. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Masih di Music Planner, teman perdua. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman perdua. Tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdananya Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih,"
1: iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner. Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate-nya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Gitu. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya sih. Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya, cewek bingung, cowok bingung kayak aku mau sama kamu tapi aku nggak mau ngelepasin dia, ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja nggak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, gitu.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama, bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah Ladang gitu kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat. Oke, okay. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, yeah, jadi
1: you,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Ya, yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kameta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take apa di bagian mana gitu.
0: Oh.
1: Atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pas gitu tahu, pas gitu jadi lagunya. Wah.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepat sadar lah gitu.
0: Cepat sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian nggak ada.
0: Oke. Sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya, gitu. iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak,
0: keringet dingin.
1: Sampai
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang saya enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 tuh. Jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul lihat aku itu itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku. Lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Gitu. Ah, itu dia. Itu penting tuh ya teman Perdu dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke teman Perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh gimana ya? Sempet ada. Sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi gak lama tuh.
1: Gak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak temen aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang gak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu. Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya.
1: Di YouTube
0: ada lirik visualizer sama dari audionya. Nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asis. Sudah jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke. Berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Nikus Sandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Mania itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Oh Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Joy.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sayang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di siang hari ini, teman Pro 2 dikutip dari laman antaranews.com. Dan info pertama datang dari aktris Lutesha yang menceritakan pengalaman seru dan menyenangkan yang dialaminya selama syuting film drama horor berjudul Cerita Lila. Lutesha berperan sebagai Tari dalam film Cerita Lila yang menceritakan kisah arwah gadis kecil bernama Lila dan usahanya untuk menemukan saudari kembarnya, Lili. Lutesha mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta pada hari Jumat bahwa yang paling seru tentunya waktu adegan kesurupan.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya datang dari mancanegara ya, di mana single baru penyanyi Taylor Swift yang berjudul I Knew It, I Knew You menduduki puncak tangga lagu Australia ARIA. Menurut siaran Billboard pada Jumat, lagu yang muncul dalam film Toy Story 5 itu merupakan single ke-14 milik Swift yang menduduki puncak tangga lagu ARIA. Capaian itu membuat Swift juga menyamai kedudukan Raja Rock and Roll Elvis Presley sebagai penyanyi dengan single terbanyak kedua yang menduduki puncak tangga lagu Australia.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir datang dari dunia olahraga. Pelatih Dewa United Banten, Agusti Julbe Bosch, ia akan fokus membenahi sejumlah aspek teknis tim menjelang laga keempat semifinal IBL 2026 yang setelah timnya kalah dari Pelita Jaya Jakarta dan kini tertinggal 1-2 dalam seri best of 5. Menurutnya timnya menunjukkan beberapa perkembangan positif pada laga ketiga, terutama pada upaya membatasi kontribusi pemain andalan lawan yakni Perrin Buffer.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di Santai Siang kali ini. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena tentunya Kiki temani kamu di Santai Siang kali ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya ya. Dan selain ini juga bakal hadir Pro 2 Hitlist Indonesia ke ruang dengar kamu hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di

Oke, teman Pro 2. Oke, masih temani kamu ya. Dan sekarang kita udah ada di Pro 2 Hitlist Internasional. Oke, barusan ada dua lagu ya dari Hitlist Internasional kita tentunya. Ada Taylor Swift nih ya, baru aja dengan The Fate of Ophelia. Dan juga Peter Sweet dari Madison Beer yang hadir di ruang dengar kamu. Dan anyways, tentunya kalian masih bisa banget ya request hingga nantinya jelang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya di Prodo Hitlist Internasional kita ini ya. Dan tentunya kalian bisa banget join ya. Masih ada belasan lagu lainnya masih bisa kalian request. Langsung aja nantinya ke WhatsApp kita ya di 0857-504741. Atau bisa juga ya kalian request via DM Instagram kita ya teman Pro 2. Lagu-lagu lainnya masih bisa kalian request. Ada dari Bruno Mars ya. Dari Bruno Mars ada dua lagu. Ada Risk It All dan juga I Just Might. Kemudian ada Ray dengan Where's My Husband. Ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Ada Blackpink dengan Go. Ada Somber dengan Homewrecker ya teman Pro 2. Lalu ada dua lagu juga dari Olivia Dean ya dengan Man I Need dan juga So Easy. Ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Ada lagu lainnya dari Taylor Swift dengan Opalite. Lalu ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Ada Alex Moran dengan Eternity. Harry Styles dengan Aperture. Ada Hendrix dengan Golden yang juga masih stay nih ya di hitlist internasional kita. Ada Lady Gaga dengan The Dead Dance, Kelani dengan Folded, dan juga ada Justin Bieber dengan Daisies. Oke, dan itu tadi lagu-lagunya yang bisa banget kalian request. Bisa banget ya join sekali lagi kiki ingatkan baik via

WhatsApp kita di 0857-5047-41. Bisa juga Instagram kita di @rri_produsintang, atau kalian komen-komen aja juga di aplikasi RRI Digital kalian.

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, okay, teman Pro 2. Tadi udah Kiki hadirkan lagi ya dua buah lagu dari hitlist internasional kita. Barusan ada Ray dengan Where's My Husband, dan juga sebelumnya tadi udah ada I Just Might juga ya dari Bruno Mars ya. Dan juga di sini udah masuk nih requestan dari teman Pro 2 yang request lagunya Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Oke, okay, udah Kiki siapkan, bakal langsung diputarkan juga. Dan Kiki juga mau infokan ya buat teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, kalau azan zuhur di siang hari ini bakal dikumandangkan di pukul 11:38 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ada waktu sekitar 8 menit lah ya teman Pro 2. Sekarang udah pukul 11:30. Oke deh, dan thank you banget buat kalian yang udah join-join di Pro 2 Hitlist Indonesia maupun internasional. Selain ini juga nantinya juga bakal hadir lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar kamu, hingga nantinya jelang kita masuk ke UMKM Connect. Stay tuned.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Oke teman Pro 2, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

banget ya, karena katanya nih ya, es krim lokal Indonesia jadi official ice cream FIFA World Cup 2026. Oke, jadi keren banget nih ya teman produk, karena salah satu produk lokal Indonesia bisa nih jadi official di pesta bola dunia di tahun ini ya. Jadi teman produk, berbagai produk lokal itu semakin menunjukkan kemampuannya juga nih untuk bersaing di pasar yang lebih luas ya. Ini udah global ya cakupannya. Dan salah satu yang paling menarik perhatian juga adalah es krim lokal nih, yang sekarang gak hanya jadi teman bersantai di tengah cuaca panas aja, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Nah, jadi kehadiran dari berbagai merek dengan karakter dan cita rasa yang khas ya, menunjukkan produk dari dalam negeri ini memiliki tempat tersendiri nih di hati konsumen. Apalagi nih ya, di tengah euforia menyambut Pesta Bola Dunia 2026 ini ya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini bukan hanya jadi pesta olahraga aja bagi para penggemarnya, tapi juga tentunya menghadirkan berbagai kolaborasi lintas industri yang juga membawa merek-merek dari berbagai negara ke panggung internasional, seperti halnya merek es krim coklat ya, es krim coklat asal Indonesia yaitu Halo Choco ya, yang baru-baru ini didapuk jadi es krim resmi Pesta Bola Dunia 2026 ya, atau FIFA World Cup 2026. Nah, penunjukan ini menjadi salah satu langkah yang menandai juga kehadiran produk Indonesia dalam salah satu ajang olahraga paling bergengsi di dunia ya, teman produa. Dan kita bakal ngebahas lebih lanjut nih tentang yang satu ini. Aduh, apalagi di siang-siang yang panas kayak gini ya di luar. Di sini sekarang lagi panas-panasnya nih ya teman pro 2. Kayaknya dengerin info ini sambil makan es krim juga enak nih teman pro 2. Bisa banget.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat, sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau Emmentaler.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Pro 2 di UMKM Connect ya, kita masih membahas es krim lokal nih yang katanya jadi official ice cream di Pesta Bola Dunia 2026 ya. Jadi partisipasi dari Halo Choco ya, ini es krim, brand es krim lokal Indonesia tadi ya, ini dalam Pesta Bola Dunia 2026 mencerminkan semakin terbukanya peluang bagi merek lokal untuk tampil nih ya tentunya di pasar global. Nah kalau dalam beberapa tahun terakhir ya, perusahaan yang satu ini itu dikenal melalui fokusnya pada produk es krim coklat ya, dengan berbagai varian rasa yang dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, perjalanan tersebut membawa merek es krim lokal dari pasar domestik menuju panggung internasional. Kehadirannya dalam ajang Pesta Bola Dunia 2026 juga menjadi bagian dari tren yang menunjukkan semakin banyak produk lokal Indonesia yang mampu menjangkau audiens global ya. Kalau menurut dari Fiona Lee, senior brand manager dari Halo Choco ini, kemitraan tersebut memiliki makna lebih dari sekedar kehadiran sebuah merek dalam turnamen sepak bola dunia ya. Jadi kalau mengutip dari ujaran Fiona Lee tadi ya, kemitraan ini menandai langkah penting nih bagi Halo Choco dalam terus tumbuh bersama salah satu acara olahraga paling berpengaruh di dunia, sekaligus juga memperkenalkan produk kami kepada audiens global gitu katanya nih. Nah, ia juga menambahkan ya, kalau perusahaan tetap berupaya menghadirkan produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Jadi mereka percaya nih kalau es krim yang lezat itu seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang. Itulah mengapa mereka juga tetap berkomitmen menghadirkan es krim coklat berkualitas tinggi ya, dengan harga yang tetap terjangkau nih, dan memastikan setiap orang dari berbagai latar belakang bisa menikmati pengalaman tersebut.

Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.

0: Sup berkuah hitam kental alias rawon menjadi sup terenak di dunia Lo Demam Pro 2 dengan menempati posisi puncak teratas yang dirilis oleh Tes Atlas. Dilansir dari Indonesia Kaya, rawon merupakan kuliner warisan leluhur khas Jawa Timur, Indonesia, yang merupakan sup daging dan memiliki kuah hitam kental dengan campuran bumbu khas utama dari kluwek. Tes Atlas, situs panduan wisata kuliner asal Kroasia, ini menobarkan rawon masuk ke dalam kategori sup atau makanan berkuah terenak di dunia pada Juli 2023. Sebelumnya, rawon juga sudah masuk daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Penilaian menurut Tes Atlas berdasarkan peringkat yang diberikan dari para komunitas pembaca situs mereka. Tes Atlas membuat ranking berbagai kuliner dunia dengan penilaian berdasarkan skala 1-5 poin.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 di UMKM Connect ya, di santai siang ini kita masih membahas nih tentang salah satu produk es krim lokal Indonesia yang jadi official ice cream di FIFA World Cup 2026 atau di Pesta Bola Dunia 2026 ini ya. So, bagi penggemar sepak bola di Indonesia, kemitraan ini juga akan diikuti dengan berbagai keseruan yang berkaitan dengan Pesta Bola Dunia 2026 ini ya. Mulai dari produk edisi terbatas, kemudian program promosi, hingga sejumlah aktivitas interaktif yang dirancang untuk menghadirkan suasana turnamen jadi lebih dekat nih kepada masyarakat ya. Dan turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini sendiri diproyeksikan menjadi edisi terbesar ya sepanjang sejarah. Dan untuk pertama kalinya, kompetisi akan diikuti oleh 48 negara peserta ya, dan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, jadi ya, dengan ratusan pertandingan dan miliaran penonton dari seluruh dunia ini, ajang ini tentunya diperkirakan bakal menjadi salah satu peristiwa olahraga yang paling banyak disaksikan secara global. Nah, di tengah besarnya perhatian dunia terhadap turnamen ini ya, kehadiran merek lokal Indonesia tentunya jadi cerita menarik tersendiri juga nih. Gak hanya menunjukkan perkembangan industri makanan dan minuman nasional aja, tapi juga memperlihatkan gimana produk dalam negeri mulai mendapatkan ruang dalam percakapan global. Ih, keren banget ya. Dan sebagai bagian dari rangkaian perayaan menuju Pesta Bola Dunia 2026 nih, teman Pro 2, berbagai aktivitas bertema sepak bola juga akan diperkenalkan nih kepada konsumen di Indonesia, termasuk juga nantinya dalam gelaran Jakarta Fair ya 2026. Nah, FIFA World Cup 2026 sendiri ya, atau Pesta Bola Dunia 2026 ini merupakan momen penentu ya, bagi mereka nih ya, bagi Halo Choco ini dan bagi merek-merek Indonesia yang bercita-cita bersaing di panggung global. Ini mengutip juga dari perkataan Fiona Lee tadi ya. Dan mereka sendiri percaya nih ya kalau produk-produk Indonesia juga memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang secara internasional tentunya. Dan mereka juga berharap ya dapat membuktikan merek lokal itu mampu berdiri sejajar dengan pemain-pemain global, sekaligus juga membangkitkan kebanggaan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, keren banget nih ya teman Pro 2, produk lokal kita pun akhirnya udah mulai diakui nih ya, udah mulai mendunia, keren banget. Dan semoga lah ya kedepannya makin banyak nih produk-produk Indonesia yang juga bisa dikenal luas, dikenal dengan mendunia seperti Halo Choco ini ya, apalagi terutama dalam F&B ya, food and beverage. Oke, dan info tadi ya teman Pro 2, sekali lagi kita kutip dari laman voi.id.

0: Capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Kesimpulan Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat

dan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini dan kita sekarang udah ada di Gaspol, gagasan seputar olahraga. By the way, gimana siang harinya teman Pro 2? Aduh, hari ini emang lagi cerah banget ya siang ini, walaupun ya tadi pagi sebenarnya sempat gerimis-gerimis tipis gitu ya. Terus juga memang mendung banget sih tadi pagi. Terus tapi menjelang siang tuh emang jadi cerah ya, terang ya teman Pro 2, dan kayaknya agak cenderung panas nih di luar. Dan ya, Kiki mau ingatkan juga buat kalian ya, mungkin sedang dalam perjalanan ya, sedang berkendara, Kiki ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan ya teman Prodo, dan ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Buat kalian yang mungkin belum pada makan siang nih, jangan lupa makan siang nih teman Prodo ya. Ingat, makan itu penting, jangan sampai di skip, oke? Oke, by the way tadi kan ya di UMKM Connect di pukul 12 ya, tadi di jam 12 hingga jelang pukul 13 kita udah ngebahas tentang salah satu produk lokal ya, produk Indonesia, yaitu es krim ya, produk es krim Halo Choco tadi yang jadi salah satu es krim official ya dari Pesta Bola Dunia. Nah, masih menyangkut Pesta Bola Dunia atau FIFA World Cup ya 2026. Kita ngebahas nih tentang hasil Piala Dunia 2026 ya, hasil Pesta Bola 2026 di mana Kanada ditahan imbang oleh Bosnia Herzegovina dengan skor 1-1. Oke, siapa nih yang tadi malam begadang nonton pertandingan ini nih teman Pro 2? Oke, jadi timnas Kanada harus puas nih ya bermain imbang menghadapi timnas Bosnia Herzegovina dengan skor 1-1 pada pertandingan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Field Toronto pada Jumat 12 Juni waktu setempat ya. Kalau di kita di Indonesia kalau nggak salah tadi sekitar jam 2 dini hari ya teman Pro 2. Dan pada pertandingan ini Bosnia Herzegovina sempat unggul terlebih dahulu ya melalui Jovo Lukic, namun Kanada lolos dari kekalahan berkat gol Sal Larin. Demikian catatan FIFA dikutip dari Antara ya. Hasil imbang ini juga membuat Kanada berada di posisi pertama dengan 1 poin dari 1 pertandingan, diikuti oleh Bosnia.

Herzegovina di peringkat kedua. Selanjutnya Kanada juga akan menghadapi Qatar pada pertandingan kedua grup B Piala Dunia 2026 pada Kamis 18 Juni waktu setempat ya. Masih 5 hari lagi ya teman Pro 2. Sedangkan Bosnia Herzegovina akan berjumpa dengan Swiss di hari yang sama juga nih ya. Kanada sendiri sebenarnya mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu nih ya pada laga ini. Akan tetapi tembakan yang dilepaskan oleh Jonathan David masih dapat diamankan oleh kiper Bosnia Nikola Vasil. Dan Bosnia sendiri berhasil unggul ya terlebih dahulu pada menit ke-21 setelah umpan dari Sid Kolasinac ya dapat dikonversikan menjadi gol melalui sundulan dari Hovo Lukic dengan skor berubah menjadi 1-0. Selain itu teman Pro 2 pada sisa waktu babak pertama Kanada juga terus berupaya nih untuk mencari gol penyeimbang tapi hingga turun minum skor 1-0 ini untuk keunggulan Bosnia masih bertahan ya. Memasuki babak kedua Kanada pun kembali nih ya memperagakan permainan menyerang dan sempat menciptakan peluang nih ya melalui tendangan Richard Laria yang gagal membobol gawang Bosnia. Setelah berbagai upaya yang dilakukan akhirnya Kanada berhasil nih ya membobol gawang Bosnia melalui gol yang diciptakan oleh Kyle Larin tadi setelah menerima umpan dari Promise David sehingga skor berubah menjadi 1-1 pada menit ke-78. Di sisa waktu pertandingan Kanada dan Bosnia juga berusaha ya untuk mencari gol kemenangan akan tetapi hingga laga usai skor imbang 1-1 untuk kedua tim tetap bertahan. Oke, kayaknya seru banget nih ya pertandingan semalam juga. Gimana nih buat kalian yang mungkin abis begadang juga tadi malam nih teman Pro 2 ya. Jam 2 dini hari tadi mungkin nonton pertandingannya boleh banget juga ya join di siang hari ini kasih tahu ke Kiki ya teman Pro 2 kita ngobrol-ngobrol seputar yang satu ini. Oke, selain ini juga Kiki masih bakal hadirkan info yang datang dari dunia olahraga tentunya ya ke ruang dengar kamu. Tapi Kiki hadirkan dulu nih beberapa buah lagu untuk temani siang hari kamu. Biar gak suntuk, gak mumet, gak ngantuk ya. Biar tetap happy. Tetap stay tune juga bareng sama Kiki di sini teman Pro 2 di 90.7 FM. Teman terbaik kamu. Satu lagu dari Itzy dengan Shoot.

0: but that's what I choose.
1: Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Produa menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

Oke teman Pro 2, kita masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga ya. Dan di siang hari ini, kalau tadi kita udah ngebahas seputar pesta bola ya. Kita membahas tadi tentang hasil pesta bola 2026 ini, Dimana permainan dari Kanada yang ditahan imbang oleh Bosnia Herzegovina ya tadi malam dengan skor 1-1. Oke, dari dunia sepak bola ya teman Pro 2, kita bergeser sedikit nih, tapi tentunya masih membahas tentang seputar olahraga ya. Ini ada Erlangga Hartarto berharap wushu menjaga tradisi emas di Asian Games ya. Dan ini info masih dikutip juga dari laman voi.id nih teman Pro 2. So, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI ya, Erlangga Hartarto ini berharap cabang olahraga atau cabur wushu bisa menjaga tradisi medali emas Asian Games dalam penyelenggaraan edisi tahun ini di Jepang nih, setelah ia resmi dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI. Oke, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2024-2029 tersebut juga dilantik bersama dengan jajaran kepengurusan PBWI ya, teman Pro 2, oleh Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, di Aloft Hotels Jakarta Barat pada Jumat 12 Juni 2026 kemarin ya. Ia akan menduduki kursi Ketua Umum untuk masa bakti 2026 hingga 2030. Erlangga sendiri setelah pelantikan mengatakan bahwa tantangan olahraga wushu kedepannya akan semakin beratnya, terutama berusaha untuk bisa kembali berprestasi dalam persaingan di panggung Asian Games. Jadi kalau mengutip dari perkataannya ya, beliau mengatakan kalau mereka sangat berharap nih ya, dalam Asian Games wushu juga bisa menyumbangkan medali emas nih, karena dalam beberapa Asian Games sebelumnya wushu selalu berpartisipasi dan mendapatkan medali emas ini. Nah, dalam pesta olahraga negara-negara Asia itu, wushu sendiri tercatat berhasil mendapat 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu dalam penyelenggaraan edisi 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang. Emas saat itu disumbang oleh Lin Sil Kwok. Edisi berikutnya yang berlangsung di Hangzhou pada September 2023, wushu mempertahankan prestasinya juga dengan merebut 1 medali emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Sumbangan medali emas yang dipersembahkan oleh Haris Horatius ini termasuk salah satu dari 7 medali emas yang diraih kontingen Indonesia.

0: Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga nih ya teman Pro 2. Kita masih bicarain juga tentang Erlangga Hartarto ya, yang berharap Wushu dapat menjaga tradisi emas di Asian Games. Nah, jadi selain menatap Asian Games ya, PBWI juga tengah mempersiapkan fondasi jangka panjang apabila Wushu ini resmi dipertandingkan dalam ajang Olimpiade nih teman Pro 2. Nah, salah satu strategi utamanya adalah dengan melakukan regenerasi total. Erlangga juga mengatakan ya bahwa mereka akan terus berusaha menggembleng atlet-atlet pelapis seperti Seraf Naropatricia Geraldine yang memang tengah dipersiapkan secara intensif untuk masuk ke level senior. Nah, jadi dari pengalaman ya, itu merupakan hal yang penting nih, dan juga mental serta motivasi. Jadi itulah yang menjadi tantangan bagi mereka. Ini kalau mengutip kata beliau ya, kata Erlangga Hartarto. Nah, di kesempatan itu Marciano juga mengajak seluruh pihak ya untuk memberikan dukungan penuh kepada pembinaan yang dipimpin oleh Erlangga Hartarto demi menjaga kejayaan Wushu Indonesia di panggung dunia selama 4 tahun ke depan.

jadi ya teman Pro 2 Marsnya tuh mengatakan nih ya bahwa besar harapannya pada Asian Games yang akan datang. Jadi wushu bisa kembali menjadi cabang olahraga yang memberikan medali emas kepada Indonesia dan membuat kita semua bangga karena prestasinya. PBWI ya teman Pro 2 juga terus melakukan persiapan intensif di pemusat dan latihan nasional atau pelatnas untuk menyambut Asian Games 2026, meskipun ya sejauh ini memang belum ada dana yang cair dari pemerintah nih katanya. Dan Asian Games 2026 ini dijadwalkan berlangsung pada 19 September sampai dengan 4 Oktober nanti di Aichi dan Nagoya di Jepang ya. Dan kurang lebih ada sebanyak 46 negara yang mengambil bagian dalam pesta olahraga multi cabang tersebut. Oke, teman Pro 2. So itu tadi ya infonya terkait dunia olahraga. Tadi kita udah ngebahas info yang datang dari Pesta Bola Dunia 2026 dan juga dari Wushu nih ya, barusan untuk Asian Games 2026 mendatang. Dan kedua info ini juga masih dikutip dari laman website voi.id ya teman Pro 2. So buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya juga bisa langsung aja cek di voi.id. Oke, dan teman Pro 2, nantinya juga di pukul 14 ya, kita bakal ikuti, kita bakal dengari Indonesia Top 20 lokal ya. Nanti bakal hadir di ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Olivia Rodrigo dengan Happier.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Indonesia Top 20 Lokal. Hai hai hai Tomo Pro 2. Sabtu ini Monica balik lagi nih buat nemenin kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banget ya Tomo Pro 2 buat kamu yang udah request lagu-lagu keren buat hit list minggu ini. Nah sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa nih yang jadi jawara kita minggu ini. Jadi jangan lewatkan Tomo Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Dan jangan lupa juga dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget Tomo Pro 2, alamat dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Kemudian awal kisah selamanya dari Raisa dan juga Barsena Bestandi ini harus out dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih ya Tomo Pro 2, karena kita punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini ada Mahalini lewat Bermimpi. 20.

posisi 19 kita teman Pro 2 yang jadi new entry juga. Dan menurut aku pribadi vibesnya cukup melankolis nih teman Pro 2. Ada kolaborasi manis dari Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. 19.

peringkat di posisi 18 ada Liodra dengan Teganya Kau. Dan fun fact yang ditemukan Pro 2, saat ini Liodra juga masuk ke dalam top song Indonesia di Spotify. Nah, biar makin keren teman Pro 2, langsung aja yuk kita dengerin lagunya 18.

tetap stay di posisi 17 teman produe. Ada suara lembut dari Dimansyah Laitupa yang siap nemani kamu lewat lagu Agar Selama-Lamanya. Kalau untuk aku ya teman produe, lagu ini tuh juga jadi interpretasi kasih sayang dari Diman untuk keluarga kecilnya yang moga-moga aja selalu sakinah mawadah warohmah ya teman produe. 17

Sama satu lagu yang lagi rame juga teman Pro 2 di request nih buat kamu, ada kolaborasi dari Tovati featuring Fabio Acer dengan Cinta Kita. Simple aja sih lagunya, tapi dapat banget suasana ademnya.

Turun cukup jauh teman Produe. Di posisi 13 kali ini ada Afgan lewat kacamata yang udah nangkring 7 minggu di chart kita. Nah langsung aja yuk kita dengerin lagunya 13.

Sekilas Teman Pro 2 baru aja kita dengerin ada Pice Kota lewat Bahagia Lagi. Nah, kalau udah ngerasa bahagia, lanjut lagi yuk susun rencana lewat pikiran yang matang dari Perunggu yang minggu ini ada di posisi 11.

0: Monica masih nemani kamu dan semangat aja untuk semua aktivitas kamu di siang hari ini. Dan gak kerasa nih ya, kita udah masuk ke jajaran 10 besar. Dan langsung aja ini dia, di posisi 10 ada aku JJ. 10.
1: Lihat kebunku

Stay di posisi 8 teman produe. Ada ketua hip.culture Indonesia yang lewat bintang 5 teman produe milik Tensi dan juga James yang semakin asik buat didengerin kapanpun dan dimanapun. Nah, sama nih teman produe dengan lagu yang berikutnya ada Cukup Sudah dari Run featuring Yuvi Widianto di posisinya yang ketujuh. 7.

Besar Teman Pro 2, kali ini ada Senja di Sudut Kota yang turun satu peringkat setelah 8 minggu nangkring di chart kita. 5.

Gak kerasa teman Pro 2 sudah hampir 1 jam aku temani kamu di Top 20 Indonesia. Nah langsung aja ini dia top 3 kita minggu ini. 3. Banyak.

0: Kacang.
1: Oke teman produser, sebelum aku umumin siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari urutan 20 sampai posisi 2. Yang harus out atau keluar dari Alama by Rizky Febian dan Adrian Khalif. Kemudian juga ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa dan juga Barsena Bestandi. Di urutan 20 ada Bermimpi dari Mahalini. 19 Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana. 18 Teganya Kau dari Liodra. 17 Agar Selama-lamanya dari Dimansyah Laitupa. 15 Semusim dari Nadif Basalama. 14 Ada Untukmu dari Budi Doremi. 13 Kacamata dari Afgan. 12 Bahagia Lagi dari Pici Kota. 11 Pikirannya Matang dari Perunggu. 10 Lihat Kebunku dari Aku JJ. 9 Jangan Paksakan Rindu Beda dari Iwan Seventeen. 8 Tensi dan juga JMC dengan Bintang 5. Cukup Sudah dari Ran dan juga Yuvi Widianto. Di urutan ke-6 ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. Nomor 5 ada Senja di Sudut Kota dari Samuel Cipta. 4 ada Dia dengan Ea teman produe. Di urutan ketiga Bersenja Gurau dari Raim Laude. Di urutan kedua Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Dan jawara kita minggu ini adalah Selamat untuk Nadif Basalamah lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 1.

Produa, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Produa Hitlist Indonesia. Caranya gampang banget teman Produa, tinggal request sebanyak-banyaknya aja dan dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng aku sepanjang siang hari ini. Pastiin juga tiap Sabtu teman Produa, kamu gak absen buat dengerin Indonesia Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kak Kiki, Kak Ati, dan aku Monica pamit undur diri. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan. Dadah!

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari musisi Shakira kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Mengutip dari Gulf News, pada Jumat 12 Juni, penyanyi asal Kolombia itu tampil di acara pembukaan di Meksiko dengan membawakan Dai Dai bersama Burna Boy. Ini bukan panggung baru bagi Shakira ini ya teman Pro 2, dan hubungannya dengan Piala Dunia sudah berjalan sejak 2006. Ia pertama kali tampil lewat Hips Don't Lie pada rangkaian Piala Dunia Jerman, termasuk acara penutupan di Berlin. Dan nama Shakira makin melekat dengan Piala Dunia setelah Waka Waka di Stamford Africa pada 2010. Lagu itu menjadi salah satu lagu penyemangat paling ikonik dalam sejarah modern turnamen.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari duo folk pop asal Bandung, Ruang Senja, kembali menyapa para penikmat musik tanah air lewat single terbaru mereka yang berjudul Penahan Luka Terkuat. Eriza Triwiguna dan Fajar Taufik Hidayat mempersembahkan tembang ini sebagai bentuk penghormatan dan dedikasi mendalam bagi kaum perempuan, khususnya sosok ibu yang seringkali menjadi pilar kekuatan utama dalam sebuah keluarga. Dan melalui untayan lirik emosional berbalut aransemen hangat, lagu ini memotret secara apik besarnya pengorbanan seorang ibu. Kisah perjuangan dari masa mengandung, bertaruh nyawa saat melahirkan, hingga kerelaan menyembunyikan kepedihan demi melihat senyum sang anak menjadi poros utama cerita.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2, penabuh drum Black Sabbath Bill Ward membongkar fakta mengenai kebiasaan improvisasi liar para personel raksasa heavy metal asal Birmingham tersebut saat beraksi di atas panggung di masa kejayaan mereka. Ward mengaku bahwa dirinya tidak pernah memainkan ketukan drum yang sama persis setiap kali membawakan lagu hit Sabbath, Paranoid. Bukan tanpa alasan teman Pro 2, bagi sang drummer, struktur lagu Black Sabbath memberikan ruang kebebasan yang sangat dinamis bagi setiap personelnya.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman voi.id ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nantinya di sore ceria kita akan berlanjut untuk mengikuti top 20 internasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro FM, teman terbaik kamu. Internasional Top 20. Hai teman Pro 2, Sabtu ini Monica balik lagi temani kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banget buat kamu teman Pro 2 yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist minggu ini. Nah, sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa yang akan jadi jawara kita. Jadi, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Jangan lupakan juga teman Pro 2 dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman Pro 2, 2 lagu dari Justin Bieber yaitu ada You Gone dan juga Love Song harus out dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena saat ini aku punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini, datang dari Blackpink lewat Go teman Pro 2. 20.

posisi 19 juga teman pro 2 ada new entry kita yang viral banget di Indonesia karena Fuji dan juga Reza Arab ya teman pro 2. Nah, ada dari lagunya Risk It All teman pro 2 by Bruno Mars yang juga lagi rame banget di request sama Furap Sintang ya teman pro 2. Jadi here we go again, langsung aja kita dengerin, ini dia 19. Fuji.

Naik satu peringkat di posisi 18 ada Madison Beer lewat Bittersweet Teman Pro 2. Buat kalian yang belum tahu nih ya, Madison juga baru aja menyelesaikan turnya sukses banget di Eropa loh Teman Pro 2. 18.

tetap stay di posisi 17 teman produe. Ada Homeworker teman produe dari Summer yang juga lagi rame nih didengerin karena liriknya yang melankolis. Langsung aja kita dengerin, ini dia Homeworker dari Summer 17.

kamu kangen Harry Manggung Teman Pro 2, mending langsung aja meluncur ke streamingnya nih, karena dia ada panggung comebacknya yang ikonik banget di Netflix Teman Pro 2. Dan next kita juga punya chart baru dengan sekudang prestasi Teman Pro 2, salah satunya mencapai 60 juta pendengar bulanan. Nah, gokil banget kan Teman Pro 2? Jadi tanpa berlama-lama, here we go again, kita langsung aja dengerinnya. Ada Nobody Girls dari Take Back Ray, 15.

elit yang semakin wow karena sukses menjadi salah satu grup K-pop tercepat nih yang berhasil nembus berbagai tangga lagu bergengsi di Amerika Serikat dan Inggris lewat konsep baru mereka. 14

Turun cukup jauh ya teman Pro 2. Kali ini di posisi 13 ada The Dead Dance by Lady Gaga yang udah nangkring di 7 minggu chart kita. Langsung aja kita dengerin teman Pro 2 by Lady Gaga di urutan ke 13. 13.

11 teman produknya baru aja kita dengerin ada Sabrina Carpenter yang sekarang juga merambah ke dunia acting teman produknya lewat film Rock It dan juga Tall Girl. Kayaknya makin sibuk ya teman produknya. Sama juga nih dengan penyanyi yang satu ini yang menjadikan tahun 2026 menjadi tahun produktifnya berkaya lagi. Welcome back Justin Bieber lewat lagu Daisy yang juga berada di posisi 11 minggu ini. 11

bersama Pro 2, Monica masih di sini nemani kamu dan semangat aja untuk semua aktivitas kamu di siang ini. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah masuk ke jajaran 10 besar dan langsung aja di posisi 10 teman Pro 2 ada Ajus Mike.

Tetap stay di posisi 8 teman produe. Kali ini ada Kehlani lewat album terbarunya yang sukses bereksperimen menggunakan R&B klasik dengan beat modern yang juga semakin keren teman produe, dan dapat banyak nominasi dari berbagai ajang pencarian bakat dan penghargaan musik bergengsi tahun ini. Nah, sama nih teman produe, dengan lagu kita berikutnya ada yang juga sangat viral di mana-mana, yaitu adalah Where Is My Husband dari Raye di posisi ketujuh.

memasuki 5 besar teman pro 2 masih dari Olivia Den lagi yang kayaknya emang minggu ini memadati chart kita ya teman pro 2. Nah langsung aja teman pro 2, ini dia Man I Need Olivia Den dengan lagu yang sangat asik banget sih kalau menurut aku. 5

lagu yang satu ini teman Pro 2 emang turun naik ya. Tapi ini teman Pro 2 yang pastinya minggu ini ada di posisi 4 kita. Please welcome Apple Night by Taylor Swift yang ada di urutan keempat kita minggu ini. 4

0: satu peringkat runner-up kita minggu ini ada Eternity dari Alex Warren. Dan langsung aja kita dengerin teman produ ya. Ini dia Alex Warren. 2.
1: Hear the clock ticking on the wall.

Tema Pro Duel, sebelum aku umumkan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai 2 pada minggu hari ini. Nah, yang harus out atau keluar ada dua lagu dari Justin Bieber, Tema Pro Duel. Ada dari Yukon dan juga Love Song. 20 ada Go dari Blackpink, 19 Riz Ital dari Bruno Mars, 18 Bittersweet dari Madison Berry, 17 Homewrecker dari Summer, 16 Aperture dari Harry Styles, 15 Nobody Girl dari Take Back Ray, 14 No Cut Anymore dari Eyelid, 13 The Death Dance dari Lady Gaga, 12 Tears dari Sabrina Carpenter, 11 Daisies dari Justin Bieber, 10 I Just Might dari Bruno Mars, 9 Die On This Hill dari Sienna Spiro, 8 Folded dari Kehlani, 7 So Easy To Fall In Love by Olivia Dane. Di posisi 6 ada Where Is My Husband dari Raye, 5 Man I Need dari Olivia Dane, 4 ada Opalite dari Taylor Swift, 3 Golden dari Huntrex, 2 Eternity dari Alex Warren, Teman Pro 2, dan jawara kita minggu ini adalah selamat untuk Taylor Swift lewat The Fate of Aurelia.

Makasih banget ya teman Produe buat kamu yang udah gabung dan juga seru-seruan bareng tadi. Dan pastiin juga setiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin Internasional Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini teman Produe, ada Kiki dan juga Ati. Aku Monica pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Top 20.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Kiriman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. Yono, tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria nih ya. Dan tadi kita udah ikutin top 20 internasional. Dan saatnya kita di sore hari ini, di sore ceria, kita akan berbagi informasi nih ya, teman Pro 2. Nah, di sore hari ini, teman Pro 2, kita akan membahas tentang dinginnya logika dari 4 tipe analis versi MBTI ini ya, teman Pro 2. Siapa di antara kamu di sini yang merupakan tipe analis nih, teman Pro 2? Aku nih salah satunya juga nih ya, teman Pro 2. Dan sistem Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI ini memetakan kepribadian manusia ke dalam beberapa kelompok besar untuk mempermudah pemahaman akan potensi diri nih ya, teman Pro 2. Dan salah satu rumpun yang paling menonjol yaitu adalah kelompok analis nih. Nah, kelompok analis ini dikenal dengan kekuatan rasionalitas, ketajaman intelektual, dan pendekatan berbasis buktinya nih ya, teman Pro 2. Dan ada juga nih berdasarkan ulasan ilmiah dari situs kesehatan Alo Dokter, kelompok ini diisi oleh individu-individu yang mengkombinasikan karakter intuition atau intuitif dan thinking atau pemikir nih ya. Dan kombinasi tersebut melahirkan kepribadian yang selalu penasaran, objektif, serta mahir dalam memecahkan masalah yang kompleks.

Oke, teman Produan, nantinya kita akan membahas lagi nih ya lebih dalam tentang 4 tipe analis versi MBTI. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita di sore ceria hari ini masih membahas tentang dibalik dinginnya logika 4 tipe analis nih ya versi MBTI ya. Nah teman Bro 2, karakter utama dari kaum analis ini yaitu ketergantungan mereka pada logika murni daripada keterlibatan emosional saat mengambil keputusan. Nah mereka ini cenderung memandang dunia sebagai sebuah teka-teki besar yang harus dipecahkan melalui strategi yang matang dan analisis yang mendalam nih ya. Dan kelompok ini terdiri dari 4 tipe kepribadian unik yang memiliki peran spesifiknya masing-masing di dalam masyarakat nih teman Pro 2. Nah ada apa aja sih nih ya 4 tipe analis versi MBTI ini teman Pro 2. Dan yang pertama itu teman Pro 2 yaitu INTJ nih ya, sang arsitek. Nah ini seorang pemikir strategis yang sangat mandiri, visioner dan selalu memiliki rencana cadangan yang terstruktur untuk mencapai target jangka panjangnya nih. Lalu ada juga INTP, sang ahli logika. Nah seorang ini seorang penemu yang kreatif dengan rasa ingin tahu yang tinggi ya, dan sangat menyukai teori ilmiah dan fokus pada pencarian kebenaran universal. Dan yang berikutnya teman Bro 2 ada ENTJ yaitu sang komandan ya. Ia merupakan pemimpin yang tegas, berani, visioner serta memiliki kemampuan alami dalam mengorganisasi orang dan mengeksekusi rencana besar. Dan yang terakhir teman Pro 2 ada ENTP atau sang debat. Nah, ia merupakan pemikir yang cepat, cerdas, menyukai tantangan mental dan gemar membedah sebuah masalah dari berbagai sudut pandang yang tidak biasa nih ya. Nah teman Pro 2, kehadiran kelompok analis ini berkontribusi besar ya dalam menciptakan inovasi dan sistem yang efisien. Namun fokus tinggi pada rasionalitas terkadang membuat mereka dinilai terlalu kaku atau kurang peka nih ya. Dan oleh karena itu kaum analis perlu menyeimbangkan ketajaman berpikir dengan empati agar kolaborasi sosial terjalin lebih harmonis. Nah hal ini juga sangat membantu untuk memetakan kekuatan intelektual nih ya teman Pro 2, karena hasil evaluasi mandiri MBTI ini bukanlah kebenaran yang mutlak nih. Dan merujuk juga pada panduan Alodokter, instrumen ini hanya berfungsi sebagai referensi awal untuk mengenali kecenderungan diri kita nih ya teman Pro 2. Dan untuk mendapatkan analisis psikologis yang lebih valid dan komprehensif ya teman Bro 2, kamu bisa langsung berkonsultasi dengan psikolog profesional, tetap menjadi langkah yang terbaik nih ya. Jadi teman Bro 2, kamu tipe MBTI yang mana nih?
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, haru.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: Oke teman Bro 2, nanti di pukul 17 hingga jelang azan maghrib aku akan hadirkan informasi ringan ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tetap favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketepandi Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria hari ini ya teman Pro 2. Dan kalau kita melihat kondisi cuaca nih ya teman Pro 2, di sore hari ini kelihatannya udah mulai agak mendung-mendung gitu sih ya. Walaupun masih kelihatan juga mataharinya nih teman Pro 2. Kalau di daerah kamu gimana nih teman Pro 2? Boleh dong sharing-sharing juga nih ke kita untuk info cuacanya ke WhatsApp kita ya, nanti di 0857-5000-4741. Dan kalau dari perkiraan BMKG nih ya teman Pro 2, di Kota Sintang ini sebagian besar terlihat berawan dan hujan ringan juga nih teman Pro 2. Dan untuk kamu mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, selalu jaga keselamatan saat berkendara juga ya teman Pro 2. Dan jika kamu nanti malam mau keluar nih buat malam mingguan, jangan lupa nih siapin juga jas hujan nih ya, jangan sampai nih gebetannya kehujanan. Kalau kamu naik mobil gak apa-apa, semoga gebetannya juga gak kehujanan ya walaupun naik mobil. Jangan lupa bawa payungnya juga nih teman Pro 2, masa buat melipirnya nanti kehujanan, kan sayang kan udah make up, udah cantik-cantik gitu kan. Terus kamunya juga udah ganteng-ganteng, tapi malah kena air hujan kan jadi luntur nanti nih, aduh. Tapi ya teman Pro 2, pokoknya tetap hati-hati di jalan karena kondisi jalanan juga di Jalan YC Opangurai ini terlihat cukup ramai juga ya teman Pro 2. Tetap hati-hati selama berkendara. Dan teman Pro 2, aku mau infokan juga ya untuk azan maghrib nantinya di pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga aku akan hadirkan lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah,

0: kasih.
1: Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Kadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: pukul 17.41 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Fet-

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di sore ceria hari ini ya. Dan aku juga mau ngucapin buat kamu yang tadi menjalankan ibadah sholat maghrib nih ya. Selamat menjalankan untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib nih teman Pro 2. Dan kita sudah masuk di kultur kita nih teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Nantinya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita juga di kultur kita ini akan membahas legenda Jangko Putih dan Jangko Itom, cerita rakyat dari Sulawesi Tengah nih.

Legenda Janggo Putih dan Janggo Hitam ini merupakan salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerah Sulawesi Tenggara nih teman Pro 2. Dan legenda ini berkisah tentang dua orang pahlawan yang berjuang melawan pasukan penjajah yang berusaha menguasai daerahnya. Dan gimana nih kisah lengkap dari cerita rakyat Sulawesi Tengah tersebut? Yaitu disitat dari buku Suparman Tampuyak yang berjudul Kesik, kumpulan cerita rakyat Saluan. Dikisahkan pada zaman dahulu di daerah Banggai, hidup masyarakat etnik Loineng. Mereka bermukim di wilayah Paimana, pedalaman Lingketeng, dan pedalaman Baloa. Pada masa penjajahan, pasukan Belanda berusaha menguasai daerah tersebut. Pada awalnya, pasukan Belanda berhasil menguasai Lingketeng. Dan hal ini membuat Baloa menjadi, maksud saya, pada masa penjajahan, pasukan Belanda berusaha menguasai daerah tersebut. Pada awalnya, pasukan Belanda berhasil menguasai Lingketeng. Dan hal ini membuat Baloa menjadi target selanjutnya untuk ditaklukkan. Hal ini juga membuat keberadaan masyarakat Loineng di Baloa terancam. Terdapat beberapa kampung yang ada di pedalaman Baloa. Kampung tersebut adalah Kampung Doda, Kampung Tambunan, dan Kampung Duhian. Terdapat tiga orang pemimpin yang juga dikenal di sana, yaitu Janggo Putih atau Janggut Putih, dan Janggo Hitam atau Janggut Hitam, dan yang terakhir yaitu Gulensing. Kabar kedatangan pasukan Belanda ini sudah diketahui oleh ketika pemimpin tersebut ya, teman Pro 2. Mereka kemudian berunding untuk menyusun strategi melawan pasukan penjajah. Dari diskusi tersebut, mereka bersepakat untuk membangun benteng di atas Bukit Andeba.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke teman Pro 2, masih di kultur kita ya di sore ceria hari ini. Dan tadi kita membahas sedikit tentang legenda Janggo Putih dan Janggo Hitam, cerita rakyat dari Sulawesi Tengah.

Benteng batu dibangun di sana nih ya, di Bukit Andeba. Dan selain itu, beberapa batu besar dijejerkan sebagai senjata saat pasukan Belanda mencoba mendaki bukit tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan Belanda benar-benar sampai di sana. Dari atas benteng, ketiga pemimpin ini memberi aba-aba pasukan yang ada di Baloa. Jango Hitam memimpin pasukan yang mendorong batu, sementara Jango Putih bertugas memimpin pasukan yang memutus rotan pengikat batu. Pada awal kedatangan, pasukan Belanda masih berada di bawah lereng bukit. Jango Hitam memberi aba-aba agar pasukannya menahan serangan terlebih dahulu. Jango Hitam juga mengarahkan agar menunggu pasukan Belanda mendekat. Dengan demikian, serangan yang mereka berikan akan jauh lebih efektif terhadap pasukan penjajah tersebut. Dan saat pasukan Belanda mendekat, batu-batu besar ini kemudian dilepas sesuai dengan arahan Jango Hitam. Benar saja, sesuai bayangan Jango Hitam, banyak pasukan Belanda yang terdampak akibat serangan itu. Melihat hal ini, para pejuang makin bersemangat. Mereka makin giat melancarkan serangan ke arah pasukan Belanda. Namun sayangnya, senjata yang dimiliki oleh pasukan Belanda jauh lebih maju, yang akhirnya benteng tersebut berhasil jatuh ke tangan penjajah. Wilayah Baloa akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Pimpinan tertinggi Baloa kemudian menyerahkan tonda sebagai tanda menyerah.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

teman-teman Pro2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri. FM Pro 2 RRI Sintang.

Oh, itu Mampro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di kultur kita nih ya, dan masih membahas juga tentang legenda Janggo Putih dan Janggo Itom, cerita rakyat dari Sulawesi Tengah. Tonda merupakan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Loinang. Nah, tradisi ini memberikan seekor ana pada pihak lawan. Leher anoa itu kemudian diikat dengan kain putih di sepotong kayu. Pengikat ini diberi nama Mandapalong. Ketiga pemimpin ini juga ikut tertangkap dalam penyerbuan itu. Janggo Putih, Janggo Itom, dan semua pasukan kemudian dibawa ke Pagimana. Perjalanan menuju Pagimana ditempuh berhari-hari saking jauhnya. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di tepi sungai Monongi. Pada saat itu, Janggo Putih teringat dengan Baloa, kampung halamannya. Ekspresi ini ternyata memancing api di dalam hati Janggo Itom. Sesaat kemudian, Janggo Itom berusaha melawan pasukan Belanda yang berjaga. Melihat hal tersebut, Janggo Putih kemudian juga melakukan perlawanan yang serupa. Nahasnya, serangan itu menjadi upaya terakhir Janggo Itom dan Janggo Putih. Pasukan Belanda yang lengkap dengan persenjataan kemudian menembak kedua tokoh tersebut dan menemui akhir hayatnya di sana. Itu tadi legenda Janggo Putih dan Janggo Itom, cerita rakyat dari Sulawesi Tengah. Nah, teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan info Pro 2 ke ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik. Itulah milioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

0: Info Pro 2.
1: Begitu Mam Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Australia Tony Popovic mematok satu target untuk laga perdana mereka di Piala Dunia 2026 dalam penyisihan grup D melawan Turki di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada Sabtu waktu setempat, yakni tampil kompetitif. Popovic mengaku ia beserta jajarannya telah menganalisis kekuatan Turki jelang pertemuan mereka dan menyebut lawannya itu sebagai tim yang kuat baik secara individu ataupun kolektif.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Netflix resmi memperbarui serial drama periode House of Guinness untuk musim kedua. Serial yang mengangkat kisah keluarga pembuat bir terkenal asal Irlandia ini telah mendapat lampu hijau dari platform streaming tersebut. Dilansir dari Variety, Sabtu 13 Juni 2026, produksi dijadwalkan dimulai pada awal 2027. Sementara itu, Netflix belum memberikan komentar resmi terkait putusan ini. House of Guinness merupakan karya kreator Stephen Knight dan berlatar Irlandia pada tahun 1860-an. Cerita musim pertama berfokus pada keluarga Guinness setelah kematian patriark mereka, Sir Benjamin Guinness.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia hiburan juga. Chris Sanders akan menyutradarai sequel live action Lilo and Stitch 2 sekaligus kembali menjadi pengisi suara karakter Stitch. Sanders sebelumnya juga merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and Stitch yang dirilis pada tahun 2002. Disney saat ini mengembangkan sequel dari versi live action Lilo and Stitch setelah kesuksesan besar film sebelumnya di box office. Film tersebut mencatat pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan $183 juta pada akhir pekan pertama penayangan.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 dan infonya aku kutip dari laman website rri.co.id dan antaranews.com. Dan teman Pro 2, nantinya kita akan ikuti musik live lokal ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Music Performance Fantom kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina.
1: Dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube, pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape. Ya,
1: ya betul.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik, baik.
0: Sehat semuanya ya?
2: Ya sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu gak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay. Ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Nah, oke, okay. Ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang
3: band yang besar mungkin.
2: Band itu. Yang besar ya. Atau apa, menjadi band sosok yang besar nantinya.
0: Oke, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalan ya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Mulai. Dari vokalis ya, dulu dari deh. Vokalis
2: vokal.
0: Dulu.
2: Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal atau Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya posisinya di keyboard.
0: Oke, okay, ada di keyboard ya Bang L panggilannya.
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh, namanya siapa?
5: Drummer keren, oke, okay. Nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, okay. Nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di sini.
2: Ya,
0: oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
6: Halo, aku Rido.
0: Rido okay, posisinya Rido. Bawain
6: sebagai
0: apa?
6: Gitar.
0: Oh, gitaris ya.
1: Gitarisnya ya.
0: Oke, okay. Nah kita lanjut lagi di sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan nggak untuk Rido ini?
0: Boleh.
2: Jadi Rido ini kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang.
0: Betul.
2: Ya. Jadi dia ini bukan edisional kita tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay. ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, okay, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya. Gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, okay, lanjut lagi.
7: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
8: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang
0: iya.
2: Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm. ada juga Bang Cici
0: okay. official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga, dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan ya, betul mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band itu tuh di 2004. Nah, tapi kita sering ngejek jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini Kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Ki.
1: Tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini band-nya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah, sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih, saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemen instrumen apa aransemennya itu menurut saya sih jarang ya.
0: Oh, okay.
2: Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya. Kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, okay. Tapi emang keren ya kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, okay. Keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin? Ini kan lagu tentang pacaran itu ya. Gitu beda ya, agama
1: beda
0: ya.
1: Agama.
0: Ada enggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya. Maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
7: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permain sape. Nah, makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum-drum etnik gitu. Nah, itu cocok sekali sih lagu Mangu. Makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran. Setelah ini nanti ada enggak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah enggak ada sih, cuman di pembuka.
0: Berarti di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih, biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan. Karena Bang Ridwan nih arah musik dia tuh

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi penampilannya.
1: Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya, nah itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh gak jawab?
1: Oke, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih Kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya Dimasif gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih?

0: bawain misalnya Bang Ridwan suka ini, terus Ridho suka yang lain, Rizal suka yang lain, gimana tuh?
1: Sebenarnya kalau udah di band, mau gak mau harus jadi satu persepsi ya, gak satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing, misalnya kayak tadi di lagu Masif gitu. Terus Ridho sukanya aransemen dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Masif tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
0: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
2: Iya, benar
0: banget. Bagi semua personil band Big Boy ini.
2: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
0: Oke, siapa nih yang mau jawab?
3: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Ridwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023. Berawal dari bandnya namanya FM Band. Dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal, kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Ridho. Nah, sehingga dimulai lagilah yang namanya grup band di RRI Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru, karena personilnya juga ada yang baru, diberi nama The Big Boy, seperti itu.
0: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023. Ya. Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
3: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita ngejem yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Ridho dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa nggak datang? Kalau bisa datang, kita ngejain gitu, seperti itu.
0: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
2: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
0: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
4: Yang paling susah? Ridho.
0: Ridho?
4: Ridho.
2: Kenapa Wah, nih dong, Bang kenapa Ridho?
5: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi itu.
4: Ridho nih dia juga penyiar soalnya.
0: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
4: Terus dia juga di luar kan, dia juga ada job di luar juga kan.
0: Oke, luar biasa Ridho.
5: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
4: Iya.
5: Baru ngeband.
0: Keren.
4: Bener.
5: Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan Bang?
4: Enggak.
0: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini, lagu Apa Salahku dari
4: The Masif.
0: The Masif.
4: Yeah.
0: Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
4: Ini tuh ceritanya Jaki, teman kita si Zaki. Jadi Dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia gitu. Senang dengar lagu ini. Dan Bang, boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan? Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
0: Oke, mewakili Zaki ya.
4: Mewakili perasaannya teman saya.
5: Makanya nanti bisa dilihat ya Bang ya, mata Zaki itu berbinar kalau
4: misalnya. Iya, kalau gitu ya. Nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
0: Waduh.
4: Itu tuh ya.
0: Ini ternyata itulah, sedalam ini ya. Sedalam ini. Tentang lagu ini, ya udah deh kalau gitu. Ki, langsung aja ya Ki ya.
2: Langsung aja kali ya, kita saksikan. Penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: pemirsa RRI Net, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Iya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Ya. Oke.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, yeah. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Iya. Yeah. Kemungkinan okay. Sih kita bikin mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, oke gas gitu. Benar gak?
2: Benar gak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Ridho ya. Belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Ridho kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
0: Oke.
2: Okay. Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya.
2: Semoga.
0: Oke.
1: Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, katakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya. Ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian. Semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya?
1: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
1: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya. dengan yeah. judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12 Putwi Iklan nih. Wah.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin, ini dia penampilan Big Boy.

0: kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget. Dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya. The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya.
2: 2009-an kayaknya ya. 2009 atau 2011 gitu ya.
1: Oke. Dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan. Jadi kita coba ulik juga.
1: Oke. Nah, gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki. Tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy nih ke depannya seperti apa. Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
2: Bang Roni.
3: Oke. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow, amin. Luar biasa, amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya, silakan.
2: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
2: Cita-citanya ya. Semoga semoganya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
4: Jadi saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap ya, mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja
1: kita
0: ya
1: tunggu
0: pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, gak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki, kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina.
1: Aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

97.7 Pro 2 RRI Sinta ucapin selamat malam buat teman-teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung sama kami ya. Selamat bergabung bersama kami di 97.7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Malam ini bersama Rudy menemani kamu di Pro 2. Setelah ada si Tias tadi ya, kali ini bareng sama aku nih nemenin kamu untuk segmen Jaga Malam. Dijaga malam karena emang dalam suasana Piala Dunia teman-teman ya, moga-moga juga aku bisa nonton minimal dengerin audionya ya. Bisa dong kalian di RRI teman-teman ya. Jadwalnya ada ya setiap hari teman-teman ya. Jadi anak-anak di kantor pada pakai baju-baju ini. Baju-baju timnas dukungannya ya. Kalau aku hari ini kebetulan enggak pakai, cuman aku pakai bajunya ini Man City. Di luar ya, di luar itu ya. Harusnya kan apa gitu, Portugal kah apakah gitu ya. Malah pakai Man City teman-teman ya, tapi it's okay, no problem. Ya udah, nanti akan ada lagu dari miliknya Murphy Radio. Bakal aku hadirkan menemani kamu di Pro 2 ya malam hari ini, di mana Murphy Radio yes akan aku kasih buat kamu gitu ya lagunya. Itu judul lagunya Murphy Radio dari Graduation Song, di mana mereka begitu ya, ini melalui Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf ya, melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media, memberi dukungan kepada band asal Samarinda, Murphy Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka, Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program Akselerasi Kreatif atau Active Music. Lagu Graduation Song sebenarnya ini dirilis pertama kali pada tahun 2018, dan sekarang lagu itu diangkat kembali begitu ya dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit, membawa pesan tentang perjalanan, tentang perjuangan dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru teman-teman. Penasaran sama lagunya? Kayaknya kamu bakal dengerin, kayaknya bakal kasih begitu tepatnya sih buat kamu ya di Pro 2 di malam hari ini, setelah lagu dari miliknya Vizi dengan Putih Abu-Abu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Di tengah perkembangan teknologi dan kemajuan digital, generasi muda yang sering disebut sebagai generasi Z atau Gen Z menunjukkan kreativitas dan keberanian mereka dalam menciptakan peluang bisnis baru. Salah satu fenomena menarik adalah maraknya bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan jasa pembuatan proposal. Gen Z yang dikenal adaptif dan juga inovatif mengambil peluang ini untuk meraih kesuksesan di usia muda. Gen Z tumbuh dalam era di mana internet dan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta yang mampu melihat peluang dari permasalahan yang ada. Bisnis jasa pembuatan karya ilmiah misalnya muncul sebagai respon atas tingginya tekanan akademik di kalangan mahasiswa. Gen Z melihat ini sebagai peluang untuk membantu teman-teman mereka sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan. Kami pun menemui salah satu Gen Z bernama Lulu dan juga menanyakan peluang bisnis kreatif yang ia coba.
4: Latar belakang pendidikannya untuk saat ini nih sedang kuliah. Kuliahnya di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, jurusannya program studi pendidikan komputer. Untuk bisnis kreatifnya itu kadang tuh freelance. Nah, kadang juga itu buka jasa untuk desain grafis. Jadi desain pendesain gitu. Lalu ada juga jasa desain karya ilmiah, di mana jasa desain karya ilmiah ini meliputi proposal, makalah. Jadi bisnis ini itu udah dimulai semenjak kuliah semester 2 sih. Jadi dari situ kan awalnya tuh coba untuk buat tugas mereka anak-anak SMA, makalah anak-anak SMA. Abis itu dilanjutin nih dari tugas-tugas mereka yang kuliah mahasiswa gitu. Kan saya juga mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa itu kadang tuh sadar nih bahwa ada mahasiswa itu tuh yang males gitu, males mikir. Dan kalau mereka punya uang, kalau aku bisa minta orang buat kerjain atau lagi sibuk ada kerjaan yang lain, jadi bisa minta tolong ke orang lain, jadi bayar jasa gitu. Jadi dari situ kayak buka peluang usahanya untuk jasa desain, jasa karya ilmiah, bahkan proposal. Motivasinya tuh yang pertama pengen ngembangin pengetahuan sih, karena yang dikerjakan itu bukan hanya tugas dari program studi sendiri, maksudnya tentang komputer aja, tapi bahkan tentang PKN, ekonomi, biologi gitu. Itu pun tetap dikerjain. Jadi tuh selain nambah wawasan juga dapat penghasilan tambahan, dapat cuan gitu sih. Untuk proyeknya sendiri itu udah banyak banget sih sebenarnya kan. Untuk salah satunya kalau desain itu kadang desain poster, terus flyer, udah itu standing banner atau banner-banner ucapan selamat datang atau ucapan selamat hari raya gitu. Terus standing banner nih, bahkan kalau teman-teman ada yang mau selebrasi wisuda itu kan biasanya pakai standing banner kan. Nah, itu bahkan udah dari teman-teman kampus lain, dari Unka, dari Staima. Pokoknya kampus-kampus di Sintang nih rata-rata udah mau gitu. Jadi kita buka jasa desain terus kita cetakkan sekalian gitu. Kalau namanya tuh ada, tapi tuh kayak ini kayaknya bakal lebih di-upgrade lagi ya. Untuk saat ini tuh namanya Joki Design Base.
0: Layanan desain adalah bidang lain di mana Gen Z menunjukkan keunggulannya. Dengan keterampilan yang mereka miliki dalam menggunakan berbagai software desain dan kemampuan untuk mengikuti tren terkini, mereka mampu menawarkan jasa desain grafis, logo, dan konten visual lainnya melalui platform media sosial dan juga situs freelance. Para pemuda ini berhasil menjangkau klien. Selain itu, jasa pembuatan proposal juga menjadi

0: salah satu layanan yang banyak diminati. Gen Z yang kreatif dan terampil dalam menulis serta menyusun dokumen yang menarik memanfaatkan kemampuan ini untuk membantu perusahaan dan juga individu dalam membuat proposal bisnis, penelitian, dan proyek lainnya. Mereka menyediakan layanan yang profesional dan berkualitas tinggi yang seringkali sulit ditemukan dari penyedia jasa yang lebih konvensional. Di tengah tuntutan akademik yang semakin tinggi, banyak mahasiswa menghadapi tekanan untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Beberapa di antara mereka melihat peluang dalam menyediakan jasa-jasa pembuatan karya ilmiah. Dengan memanfaatkan kemampuan menulis, riset, dan juga manajemen waktu yang baik, biasanya mereka menawarkan bantuan kepada teman-teman mereka yang kesulitan mengatur waktu atau membutuhkan bantuan tambahan. Meskipun peluang bisnis ini menjanjikan, para pelaku usaha muda ini tidak luput dari tantangan. Kompetisi yang ketat, kebutuhan untuk terus mengasah keterampilan, dan menghadapi ekspektasi klien yang tinggi adalah beberapa di antara tantangan tersebut. Namun, dengan semangat belajar dan keinginan untuk terus berinovasi, Gen Z mampu mengatasi rintangan tersebut dan terus berkembang. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi para pelakunya, bisnis ini juga membawa manfaat sosial dan juga ekonomi yang luas. Mereka membantu meringankan beban akademik dan profesional orang lain, sekaligus menggerakkan roda perekonomian melalui jasa-jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk berani mengambil peluang dan berinovasi.
1: Kita pakai promosi dari story Instagram, lalu story WA gitu. Emang pertama tuh targetnya tuh teman-teman mahasiswa aja sih, mahasiswa sekitar. Terus kadang tuh kita juga ada kerjasama sama teman-teman lain yang buka usaha yang sama. Jadi teman-teman itu juga buka jasa desain, jasa karya ilmiah. Bahkan ada yang sampai ditawarin untuk ngerjakan proposalnya S2 gitu loh kak. Tapi karena merasa belum mampu ya, jadi kita skip dulu. Kalau ada yang lain baru kita mau bantu kerjain gitu. Kalau peran teknologi itu sangat dibutuhin ya. Karena yang pertama, semua anak muda zaman sekarang ini kan, Gen Z sekarang nih, semuanya udah pakai teknologi. Gak ada dong yang gak tahu TikTok, Instagram, Facebook gitu, Tweet atau X gitu kan. Jadi tuh dari situ kita bisa promosiin produk kita untuk naikin branding jasa kita gitu. Pertama, pemanfaatan Microsoft Office ya kan. Karena kadang kalau kita bikin karya ilmiah kan kita perlu pakai Word gitu kan atau Excel. Terus kadang juga PowerPoint tuh mereka juga bisa mengerjain tugas PowerPoint gitu, buat PowerPoint yang menarik untuk seminar proposal, untuk sidang gitu juga nerima. Terus selain itu juga kita gunain aplikasi kalau desain itu kadang pakai Corel Draw, lalu Photoshop sama Canva. Kalau Canva emang lebih mudah, tapi kan kadang desain Canva itu kan udah pasaran ya, semua orang bisa pakai. Tapi kalau kita pakai Corel Draw kan kita desain sendiri, jadi itu lebih menarik sih. Kalau enggak sama pakai Adobe Illustrator, ada juga gitu. Tantangannya tuh kak, kadang kita kan namanya jasa ya, jasa itu kan kalau jasa kita ini bagus pasti dipakai orang lagi, dan orang itu bakal datang lagi ke kita. Jadi tantangannya tuh kadang kayak, gimana sih cara kita ngerjain tugas ini atau jasa ini tuh jadi lebih bagus gitu loh. Jadi kalau seandainya yang sulit sih kadang kalau ada tugasnya dari jurusan-jurusan yang emang kayak lebih ke spesifik, misal biologi, itu kan belajar tentang lebih spesifiknya biologi. Terus kalau ekonomi kan lebih tentang ke hukum, PKN juga gitu kan, atau matematika juga kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh jadi tantangan tersendiri, kira-kira bener enggak ya. Terus enggak cuma itu sih, kalau seandainya komputer pun tuh kita juga belajar kayak buat coding kan. Coding tuh kan kalau salah sistem itu enggak akan jalan. Jadi kalau codingnya bener pasti jalan. Jadi disitu tantangannya sih, kalau kita belum terlalu menguasai itu, jadi harus dipikir dua kali, diterima atau enggak nih jasa ini gitu. Kalau di antara bisnis, pendidikan gitu kan, sebenarnya agak sulit sih. Karena kalau saya sendiri itu kadang menomorsatukan tugas orang nih. Jadi tugas orang ini saya kerjakan dulu, tugas saya ini nomor 2 gitu, nomor sekian. Tapi kalau soal kehidupan pribadi gak mengganggu sih kak, karena kan saya juga masih mahasiswa yang belum punya pekerjaan tetap gitu kan. Jadi fokusnya ini masih fokus untuk belajar gitu kan. Tapi Itu tadi sih, kalau ngatur waktunya tuh susah di antara tugas sendiri sama tugas orang. Kita akan dahuluin tugas orang karena kita takut kalau kita dulin tugas kita, tugas orang itu gak sempurna kan, kurang bagus kan. Jadi kalau kurang bagus tuh orang gak akan datang 2-3 kali ke kita.
0: Beberapa Gen Z yang terlibat dalam bisnis kreatif mengklaim bahwa ini adalah cara untuk mendukung diri mereka secara finansial dan belajar tentang manajemen bisnis. Namun mereka juga menghadapi tantangan seperti menjaga kualitas pekerjaan.
1: Harapannya tuh bisa lebih eksplor tentang pemanfaatan teknologi supaya jasa ini tuh makin berkembang lagi. Karena kan nanti misal saya udah selesai S1, berarti kemungkinan besar saya harus bisa tuh buka kayak jasa pembuatan skripsi gitu. Misalnya itu, seperti itu. Atau bisa buka juga jasa pembuatan proposal dari perusahaan-perusahaan. Kadang kan ketika perusahaan itu ingin mengadakan suatu event, mereka kan perlu itu, perlu dana dari perusahaan lain kan. Misal kayak dari, kadang kan kita perlu sponsor ya. Jadi sponsor itu kan akan ngasih kita dana ketika kita ngajuin proposal. Nah, di situ nih. Jadi pengennya tuh lebih bisa berkembang lagi, terus bisa memanfaatkan teknologi supaya bisa buat jasa-jasa yang apa produk kita tuh lebih menarik gitu loh. Jasa saya tuh benar-benar bagus gitu. Kalau bisa, namanya bisnis ini nih sebenarnya kita harus banyak-banyak manfaatin peluang. Apalagi kita nih generasi muda kan. Sebagai generasi muda tuh juga kita harus selain memanfaatkan peluang, kita tuh juga harus tahu nih target kita nih siapa gitu loh. Misal dari kalangan saya sendiri anak muda ke orang tua gitu, itu gak masalah sih. Selain itu jangan takut memulai bisnis, karena sesuatu yang kita mulai dari kecil itu akan bisa berkembang dengan baik.
0: Generasi Z atau mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an dikenal sebagai digital natives. Mereka tumbuh dalam dunia yang terhubung secara global melalui internet, media sosial, dan teknologi canggih. Keterampilan mereka dalam mengakses informasi dan adaptasi cepat terhadap teknologi baru membuat mereka memiliki pendekatan unik dalam menghadapi tantangan dan mencari peluang. Fenomena Gen Z yang kreatif dan berani mengambil peluang dalam bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan pembuatan proposal menunjukkan bagaimana generasi muda bisa memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang dan mencerminkan bagaimana generasi ini menggunakan kreativitas dan teknologi untuk menemukan peluang baru. Dengan teknologi di tangan mereka dan semangat yang tinggi, masa depan bisnis kreatif terlihat cerah dan penuh potensi. Saya Sabina, mewakili tim kerabat kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

Nomor 2, grup K-pop Big Bang dikabarkan menyiapkan beberapa lagu baru menjelang tur konser dunia untuk memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus 2026 mendatang. Dimana mengutip dari keterangan resmi Korea Herald ya, menyebutkan jika Big Bang akan menampilkan 2-3 lagu baru pada konser perayaan ulang tahun ke-20 mereka. Jadi sumber Big Bang sendiri begitu ya, tampil di Coachella pada April ini dan tayang merilis album solo penuh keempatnya pada bulan April berikutnya. Yang jelas, EZ Entertainment selaku agensi menaungi Big Bang menolak menanggapi keterangan sumber-sumber industri ya. Menolak menanggapi sumber-sumber industri mengenai penyiapan karya musik dari grup Galaxy Corporation, agensi yang mengelola aktivitas individu G-Dragon, juga menyatakan tidak mengetahui rencana spesifik mengenai peluncuran karya musik baru. Yang jelas, G-Dragon adalah panggilan telepon di acara G-Dragon dalam panggilan telepon di acara YouTube Epic Hacks Epicase yang menampilkan tayang pada 14 Mei 2026 mengisarkan kemungkinan grup mengeluarkan karya baru. Dalam acara itu, tayang mengkonfirmasi bahwa Big Bang sedang menggarap album baru dan mengatakan bahwa lagu-lagu tersebut perlu segera diselesaikan. Yeezy Entertainment telah mengumumkan bahwa Big Bang akan memulai tur dunia untuk merayakan ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus 2026 mendatang. Tur dunia Big Bang rencananya dimulai dengan pertunjukan di Stadion Goyang, Korea Selatan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!
3: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

lagu dari miliknya si Chad MC Ray dengan You Break Me Fresh. Mana-mana kami pro 2 malam hari ini. Ya, jadi informasi selanjutnya ini tentang puluhan lukisan karya petani dari pedesaan China dipamerkan di Jakarta. Sebanyak 52 lukisan karya petani China ditampilkan dalam pameran bertajuk Warna Dasar Tiongkok yang digelar selama 2 pekan mulai Jumat 12 Juni 2026 di Art One New Museum Kemayoran Jakarta, membawa ciri khas penuh warna yang menggambarkan beragam suasana pedesaan China. Karya yang dipamerkan mencakup lukisan-lukisan berusia lebih dari 4 dekade hingga lukisan terkini. Jadi lukisan ini didatangkan langsung dari koleksi Museum Tiga Garai di Chongqing, China, menghadirkan kisah tentang keseharian masyarakat, tradisi perayaan, serta hubungan yang erat antara manusia dan alam. Dalam kehidupan masyarakat agraris China tepatnya ya, jadi tahun 1988 merupakan tonggak penting dalam perkembangan lukisan petani di China. Pada tahun itu, Kementerian Kebudayaan Cina secara resmi menetapkan 54 kota, distrik, dan wilayah sebagai gelombang pertama kampung lukisan rakyat modern China. Puluhan karya yang hadir dalam pameran ini berasal dari 4 kampung lukisan rakyat modern utama, yakni Dongfeng di Jilin, Huxian di Shanxi, ada Jingshan di Shanghai, dan Qijiang di Chongqing.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari lagu dari miliknya si Cila dengan lagunya Weather menemani kamu di Pro 2 malam hari ini di pukul 21 atau pukul 9 malam teman Pro 2 ya. Selamat bergabung aja, selamat memonitor Pro 2 RRI Sinta buat teman-temanku semua malam hari ini. Lapor Pro 2 hadir menyapa kamu di Pro 2. Di mana segmen Lapor Pro 2 kita buka kesempatan buat kalian yang pengen share, berbagi informasi seputar agenda ataupun event ataupun kegiatan kalian gitu ya dalam beberapa hari ke depan ya, di pekan akhir pekan mungkin atau besok hari di hari Minggu teman-teman ya, boleh di share di Pro 2 kegiatan di kampus mungkin, di kantor mungkin, di komunitas kalian mungkin, atau di sekolah kalian ya kan, dikirimkan aja via WhatsApp kita. Nomor WhatsApp-nya adalah 0857 5000 4741 ya, 0857 5000 4741. Oke, ditunggu nih buat teman-teman Pro semuanya ya di malam hari ini. Terus habis itu aku juga punya tema menarik di malam hari ini ya. Tema menarik bakal ngomongin seputar terlihat masa bodoh itu salah gak sih? Nah, nanti kita bakal ngomongin itu ya. Oke, tetap di Pro 2.
1: Miliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
2: Ini Indonesiaku.

Kita masih menyapa kamu di Pulau 2 di kesempatan malam hari ini. Tawaran 2, topik yang aku angkat malam ini untuk segmen 8 Pulau 2. Sembari menunggu kamu yang pengen nimbrung, yang pengen request lagu juga boleh malam ini. Plus yang pengen kasih informasi, nge-spill event kalian, kegiatan kalian di daerah kalian begitu ya. Boleh juga nih di 0857-504741. Jadi topik kita ngomongin seputar terlihat masa bodoh, ya kan? Terlihat masa bodoh itu salah enggak? Kita terlihat masa bodoh tidak sepenuhnya salah jika itu adalah mekanisme pertahanan diri yang tepat. Ini menjadi strategi yang sehat untuk melindungi batasan mental, namun bisa menjadi bumerang jika disalahartikan sebagai ketidakpedulian mutlak terhadap tanggung jawab dan orang lain, teman-teman. Jadi ada beberapa ulasan lengkap ya tentang kapan sikap masa bodoh itu benar ataupun salah. Nah, sikap masa bodoh itu bisa dibenarkan ketika kamu menggunakannya untuk menyaring omongan negatif ataupun kritik destruktif dari orang lain. Terlalu mendengarkan pendapat yang tidak membangun hanya akan membebani

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

Sekarang pukul 21 lewatnya 32 menit untuk segmen Rapor Pro 2. Kita sampein dulu buat Bang Mbak Hendrik nih nimbrung di Pro 2 di WhatsApp kita ya. Thank you banget nih. By the way, buat yang belum tahu nomor WA-nya, kita ulangi lagi. 0857-5000-4741 teman-teman ya. 0857-5000-4741 untuk nomor WhatsApp kita ya. Jadi ada Bang kita minta lagu dari miliknya Armada dengan Dimilikimu Lagi. Tuh, nanti aku kasih buat kamu ya. Kita masih ngomongin seputar terlihat masa bodoh itu salah enggak? Nah, jadi pembatasan emosi ini memang bertindak sebagai perisai stres, teman-teman. Dengan tidak terlalu memperdulikan hal-hal kecil di luar kendali kita, kesehatan mental akan lebih terjaga dan kita bisa lebih fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya. Namun jika sikap masa bodoh menjadi salah besar ketika diterapkan pada sesuatu yang masih diselesaikan, mengabaikan tanggung jawab pekerjaan, tugas sekolah ataupun komitmen, hanya akan merusak yang namanya reputasi dan merugikan diri kamu sendiri. Sikap ini juga sangat keliru jika kamu menunjukkannya kepada keluarga ataupun pasangan. Acuh tak acuh terhadap orang terdekat dapat menciptakan jarak emosional dan merusak hubungan penting yang sebenarnya membutuhkan perhatian serta empati kamu, teman Pro 2. Selain itu, bersikap masa bodoh pada lingkungan sosial ataupun norma yang berlaku ini akan membuat kamu menjadi individu yang egois nih. Kita ya tetap harus peduli terhadap penderitaan orang lain maupun aturan yang menjaga ketertiban bersama. Kesimpulannya adalah inti dari sikap masa bodoh yang benar adalah tentang memilih prioritas secara bijak. Kamu harus tetap peduli pada hal-hal yang penting bagi hidup kamu sambil melepaskan beban pada hal-hal kecil yang berada di luar kendali.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh. Jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Saya thanks saja buat yang baru monitor ya. Thank you aja buat teman kita Bang Deli yang minta lagu dari Ran. Aku lakukan semua untukmu. Bang Deli di Bandung nih ya, lagi ningbrung bareng sama teman-temannya yang katanya lagi nungguin untuk nonton Piala Dunia. Nah, kira-kira malam hari ini siapa nih yang tanding teman-teman? Udah monitor kah update jadwalnya? Kalau udah share dong ya. Kalau udah, kalau belum ya ya cari dulu ya teman-teman ya, ajak teman-teman kamu untuk nonton bareng. Sekarang ada beberapa tempat yang bisa kamu saksikan begitu ya kalau pengen nonton. Ada di beberapa titik nih kalau di Sintang ya. Ada di daerah Bandung sini ada, arah Lintas Melayu juga ada, Tamro 2 ya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

adalah lagu dari miliknya Anggi Marito. Lagu terakhir kita kasih buat kamu Pro 2 malam hari ini ya. Selamat nembrong aja dan selamat beristirahat juga buat teman-teman. Secara ini malam minggu, jadi biasanya kalau malam minggu pasti rame nih tamu Pro 2 ya. Rame di mana? Di tempat tongkrongan dong. Baru nongkrong di mana kalian teman-teman ya? Aku pun gitu biasanya. Cuman lagi ya itu saja ya untuk beberapa saat teman-teman ya. Iya, jadi lagi ya terus untuk ngumpul kalau misalnya ada plan sama teman-teman, ada apa baru deh ngumpul teman-teman ya. So yang masih bisa ngumpul sama teman-temannya, setelah berkumpul aja, enjoy ya, nikmati aja kebersamaan kamu bersama dengan sahabat-sahabat kamu tentang Pro 2 ya. Jadi ini lagu terakhir di segmen kita malam hari ini. Saya tanya saja buat Yuinda ya, yang lagi monitor Pro 2 malam hari ini, teman kita nih, teman songkrongan ya, doi juga lagi sama sahabat-sahabat lainnya tentang Pro 2 ya, bercengkrama wedi ya, bercengkrama, bercerita wedi ya, pokoknya nyantai. Secara tempat di sini tempat santai banyak banget soalnya ya, jadi bisa ngomong apa aja, ngomongin soal kerjaan lah, ngomongin soal kegiatan di sekolah atau apapun itulah ya, bikin event lah atau apa gitu teman-teman ya. Biasanya kayak gitu ya teman-teman kita, teman-teman. Oke deh, kita kasih aja lagu berikutnya nih, masih lanjut nih lagu Afgan, sorry lagu Perunggu dengan Amal Baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Asri Pro 2 di 90,7 Pro FM, teman terbaik kamu. Pukul 22 kita kembali menyapa kamu di segmen cerita penutup hari. Kali ini kita punya cerita tentang seorang anak yang baik hati. Di sebuah desa yang asri, hinggalah hiduplah begitu ya seorang anak perempuan bernama Maya. Dia dikenal dengan sebagai anak yang sangat baik hati dan selalu ceria. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ini Maya selalu menyempatkan diri untuk membantu ibunya membereskan rumah dan menyiapkan sarapan. Sikapnya yang sangat baik membuat seluruh keluarganya merasa sangat menyayanginya. Suatu hari dalam perjalanan menuju ke sekolah, Maya melihat seekor anak kucing yang terjebak di dalam selokan. Tanpa ragu, meskipun seragam sekolahnya terancam kotor, ia segera turun dan menyelamatkan kucing malang tersebut. Ia membersihkan kucing itu dan memberikan sedikit bekal makanan yang ia bawa dari rumah. Sampainya di sekolah, Maya mendapati teman sebangkunya Rina sedang menangis sedih. Ternyata Rina lupa membawa buku tugas dan takut dimarahi oleh guru di kelas. Dengan penuh kebaikan, Maya merelakan buku catatannya sendiri untuk digunakan oleh Rina. Sementara ia memilih untuk menulis ulang tugasnya nanti. Kebaikan Maya ataupun kebaikan hati Maya tidak berhenti sampai di situ. Saat jam istirahat tiba, Maya melihat seorang kakek penjual koran yang tampak kelelahan dan kelaparan di depan gerbang sekolahnya. Maya kemudian menghampiri kakek tersebut dan memberikan seluruh uang sakunya hari itu agar sang kakek bisa membeli makanan yang hangat. Menjelang sore hari, saat Maya sedang berjalan pulang, hujan turun dengan sangat deras. Di tengah guyuran hujan, ia melihat seorang anak kecil yang berteduh sendirian sambil menangis karena tidak memiliki payung. Tanpa pikir panjang, Maya memayungi anak tersebut dan mengantarkan langsung sampai ke rumahnya dengan selamat. Keesokan harinya, Maya sangat terkejut saat melihat sebuah kotak hadiah kecil di atas mejanya dengan sebuah surat ucapan terima kasih. Ternyata, ibu dari anak yang ia tolong kemarin mengirimkan hadiah tersebut sebagai bentuk rasa syukur. Maya pun tersenyum, bahagia. Bukan karena hadiahnya, melainkan karena ia menyadari bahwa kebaikan kecil yang diberikan selalu membawa kebahagiaan bagi sesama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

lagu dari miliknya Bruno Mars dengan Can't Earn Me menemani kamu. Ini lagu dirilis tahun 2010, teman-teman. Wah, udah lama banget ya. Ini sekarang 2026, berarti udah 16 tahun, teman Pro 2 ya. Luar biasa banget ya. Kali ini kita lanjut ya untuk ceritain buat kamu ada cerita pendek tentang seorang anak yang baik hati, inspiratif dan penuh dengan pesan moral. Jadi tentu masih di sebuah desa gitu ya yang asri, yang dimana ada seorang anak perempuan namanya Rara, dikenal memiliki hati yang sangat mulia anaknya sejak kecil gitu ya. Doi selalu diajarkan oleh orang tuanya untuk peduli kepada sesama dan kepada alam sekitar. Meski hidup dalam keadaan sederhana ataupun kesederhanaan, Rara tidak pernah merasa kekurangan. Ia justru selalu bersyukur dan membagikan kebahagiaannya kepada siapa saja yang membutuhkan, menjadikannya sosok yang sangat dicintai oleh seluruh warga desa ya. Setiap pulang sekolah, Rara tidak langsung bermain ya seperti anak-anak pada umumnya. Ia memiliki kebiasaan menyusuri jalan setapak gitu ya, sambil membawa sekeranjang makanan sisa untuk hewan-hewan liar di hutan dekat rumahnya. Ia juga sering berhenti di rumah tetangganya yang sudah lanjut usia sekedar untuk membantu menyapu halaman ataupun membawa air minum. Ketulusannya dalam membantu semua ya membuat lingkungan sekitarnya menjadi lebih hangat begitu. Dan pada suatu sore dalam perjalanan pulang, Rara melihat seekor kucing kecil yang terjebak di dalam selokan berlumpur. Tanpa memikirkan seragam sekolah yang kotor ya, ia segera turun dan menyelamatkan kucing tersebut. Dan kucing itu tampak lemas serta kedinginan. Dengan penuh kelembutan, Rara membersihkan tubuhnya itu dan memberikan makanan. Keesokan harinya, Rara sedang berjalan menuju sekolah. Ia berpapasan dengan seorang kakek yang membawa barang bawaan sangat berat. Kakek ini terlihat kebingungan mencari alamat sebuah yayasan sosial. Tanpa ragu, Rara langsung menghampiri dan menawarkan bantuan untuk membawakan barang bawaan tersebut. Ia bahkan menemani sang kakek berjalan kaki hingga sampai di tujuan dengan selamat dan senyuman ramah. Ternyata kakek yang ditolong oleh Rara adalah seorang dermawan yang sedang mencari anak-anak berhati mulia untuk menerima beasiswa pendidikan. Sang kakek sangat tersentuh oleh ketulusan Rara yang membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Berkat kebaikan hatinya, Rara mendapat bantuan pendidikan yang akan memudahkannya mencapai cita-cita menjadi seorang guru. Kisah Rara membuktikan bahwa perbuatan baik ya, sekecil apapun, akan selalu mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertolongan kecilnya kepada makhluk hidup dan orang lain justru mengubah masa depannya menjadi lebih cerah. Rara pun menjadi inspirasi bagi teman-temannya bahwa memiliki hati yang tulus adalah harta yang paling berharga di dunia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

masih menyapa kamu di Perahu 2 di malam hari ini di cerita penutup hari. Kisah selanjutnya tentang sepasang orang tua yang mengabdikan hidupnya untuk keluarga dan sesama. Kesabaran dan ketulusan mereka menjadi teladan tidak hanya bagi anak-anaknya, tapi juga bagi seluruh penduduk desa tempat mereka tinggal. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi persawahan hijau, hiduplah sepasang suami istri bernama Pak Joko dan Bu Rina. Nah, mereka dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang sangat ramah dan murah hati. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, keduanya selalu menyisihkan sebagian rezeki dan tenaga mereka untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Rumah mereka yang sederhana seringkali menjadi tempat singgah bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan ataupun sekedar tempat untuk bertukar cerita. Pak Joko bekerja sebagai seorang petani, sementara Bu Rina mengisi hari-hari dengan membuat anyaman bambu untuk dijual di pasar tradisional. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Joko sudah pergi ke ladang dengan senyuman yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia tidak pernah mengeluh meskipun tubuhnya lelah. Baginya, setiap tetes keringat adalah wujud rasa syukur atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan demi menafkahi keluarganya. Sementara itu, Bu Rina dikenal sebagai ibu yang sangat sabar dan penuh kasih sayang. Ia selalu mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya kejujuran, saling menghargai dan menolong sesama makhluk hidup. Bu Rina percaya bahwa pendidikan karakter adalah harta yang paling berharga untuk bekal masa depan. Ia juga sering merawat tetangga yang sedang sakit tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun. Kebaikan hati Pak Joko dan Bu Rina pernah diuji ketika desa mereka dilanda musim kemarau panjang. Banyak tanaman padi yang gagal panen menyebabkan warga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Melihat kondisi itu, Pak Joko dengan ikhlas membagikan sebagian besar hasil panen cadangannya kepada warga yang kelaparan. Ia mendatangi rumah satu persatu untuk memastikan tidak ada tetangga yang kekurangan makanan. Pengorbanan dan ketulusan hati mereka tidak pernah sia-sia. Sikap dermawan itu rupanya menurun kepada anak-anak mereka yang tumbuh menjadi pribadi yang berbakti dan sukses. Dalam kehidupannya, anak-anak mereka selalu ingat pesan orang tuanya untuk tetap rendah hati dan bermanfaat bagi orang banyak. Keluarga kecil itu kini hidup bahagia dan damai, dikelilingi oleh rasa cinta dari dukungan sekitar yang menghargai jasa-jasa mereka. Kisah Pak Joko dan Bu Rina membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Sebaliknya, kebahagiaan datang dari hati yang tulus untuk tetap terus berbuat baik kepada sesama. Nilai-nilai luhur yang mereka tanamkan menjadi warisan abadi yang akan terus diteruskan dari generasi ke generasi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Fanfare kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Teman Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota seribu sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

lagu dari miliknya Isyana Saraswati dengan Cinta Pertama. Kita kasih buat kamu berada malam hari ini ya. Sekaligus aku juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di pukul 23 lewatnya 51 menit. Besok Minggu ya, kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Sore Ceria di hari Minggu besok. Jadi ucapin selamat malam, selamat beristirahat ya. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Assalamualaikum, sampai jumpa.

nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program Madua dalam mendengarkan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Madua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2 Sintang, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dari Jalan Yusuf Ngurah Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, Kiki kembali menemani kamu ya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini nih ya, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Happy Sunday buat kalian semua teman-teman Pro 2. Apapun aktivitas kamu di sepanjang hari ini ya, terutama di pagi hari ini, Kiki ucapkan have fun dan juga semangat nih ya buat kalian yang mungkin di hari Minggu ini bakal tetap masuk kerja kayak Kiki di pagi ini. Oke, dan Kiki tentunya temani kamu di Sepada dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ini hingga pukul 10 nantinya ya. Dan tentunya dengan beragam rangkaian acara kita nih teman Pro 2 di Sepada. Seperti biasa, setelah ini bakal hadir jazz musik juga ya, kerung dengar kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bakal Kiki buka dengan info Pro 2 dan juga ada viral moment nantinya setelah info Pro 2 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bakal masuk ke Hits in the Morning, ada lagu pilihan kamu dan tips pagi selama 1 jam hingga pukul 8 ya. Nanti teman Pro 2 biasanya bakal ada hari ini dalam sejarah dan juga jelajah weekend Pro 2 iya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya mungkin lebih jelasnya kita programnya bakal apa aja, kalian stay tune aja pokoknya ya di pagi hari ini teman Pro 2. Dan ya, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu teman Pro 2, jangan lupa sarapannya ya, jangan lupa minum vitamin, minum air putih ya, karena di cuaca-cuaca kayak belakangan ini yang masih gak menentu juga ya teman Pro 2, ini cuaca-cuaca yang rada-rada gampang bikin tumbang nih ya. So itu dia teman Pro 2 rangkaian acara kita. Dan selain ini Kiki bakal langsung buka aja nih ya lagu jazz musik di kerung dengar kamu di pagi hari ini. Bakal kita buka dengan lagu dari Keisha Lefronka ya, dengan Tawamu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro2 RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat ketika kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya, Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub innamal mu'minunal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah menghiburnya juga dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai seorang hambanya saat dia dalam keadaan diuji. Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa, karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dia sibuk menikmati hidupnya. Akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun di tengah malam. Karena dia tidurnya larut malam. Kenapa tidur larut malam? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan dia bisa belanja untuk menghabiskan nikmat Allah yang diberi kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah baginya bangkit di tengah malam, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam salat duhanya. Ketika Allah memberi nikmat kepada dia, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membersamai seorang hambanya ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli dengan kita. Wallahu a'lam bisawaf.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

Tahukah kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Kiki hadirkan dulu 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di pagi hari ini teman Pro 2. Info pertama kita kutip dari laman rri.co.id. Yayasan Bambu Lingkungan Lestari atau YBLL bersama UMA Nusantara meresmikan pameran Weaving Wonders, The Spirit of NTT di Jakarta. Pameran ini menghadirkan budaya Nusa Tenggara Timur melalui sandang dan pangan sebagai penggerak ekonomi kreatif masyarakat lokal. Pelestari Arsitektur Nusantara, Yori Antar mengatakan Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pelestarian desa adat Wairebo menunjukkan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Keberhasilan tersebut juga dinilai membuktikan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui semangat kewirausahaan dan gotong royong masyarakat setempat. Pendapatan dari sektor pariwisata juga dapat kembali dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan warga desa berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan, dikutip dari laman VOI.id. BTS menyiapkan rilisan baru untuk penggemarnya. Grup K-pop itu akan merilis single digital Come Over pada Kamis bertepatan dengan rangkaian BTS Festa, perayaan tahunan dari hari debut mereka. Mengutip dari Yonhap pada Sabtu 13 Juni, agensi Big Hit Music mengatakan lagu tersebut akan tersedia di platform streaming mulai pukul 13 waktu setempat. Come Over sendiri sebelumnya juga sudah masuk dalam edisi vinyl deluxe album studio kelima BTS, Arirang, yang dirilis bulan lalu. Dan kini lagu itu dilepas lebih luas dalam format digital. Lagu tersebut diproduksi oleh Suga, dua anggota lainnya, RM dan J-Hope, juga tercatat terlibat dalam pengerjaannya.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari antaranews.com. Dari dunia olahraga sepak bola, ada klub Liga Inggris Fulham yang dikabarkan selangkah lagi mendatangkan mantan bek Real Madrid, yaitu Alvaro Arbeloa, sebagai pelatih baru menggantikan Marco Silva yang meninggalkan Craven Cottage. Menurut laporan pakar transfer Fabrizio Romano pada Minggu, Alvaro Arbeloa sedang dalam negosiasi akhir untuk melatih Fulham. Lebih lanjut juga Alvaro Arbeloa juga sangat terbuka untuk menerima posisi tersebut dan sangat tertarik untuk melatih di Liga Inggris.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu nih teman Pro 2 di Info Pro 2 di pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena selain ini juga Kiki bakal hadirkan viral moment ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

CO2. Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Final Moment.
3: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya. Dan Kiki masih temani kamu di sini di pagi hari ini teman Pro 2. Dan kita sekarang udah ada di Viral Moment.

Oke, so di pagi hari ini teman Pro 2 ada info ya di Viral Moment ini yang dikutip dari laman Instagram Good News from Indonesia atau GNFI ya. Jadi di daerah 3T ya, tertinggal, terdepan, dan terluar di Sulawesi Tengah, para guru ini harus bertaruh nyawa ya, menyeberangi derasnya sungai demi bisa sampai di sekolah tempat mereka mengajar ini. Nah, karena bagi mereka ya, kata berangkat kerja itu adalah tentang keberanian dan ketulusan ya yang dipertaruhkan. Jadi demi memastikan lentera ilmu anak-anak di pedalaman itu tetap menyala juga nih teman Pro 2.

Oke, jadi dalam postingan ini juga ya, ini ada sebuah video ya yang kalau Kiki lihat memang menampilkan guru yang mau pergi berangkat kerja ya, berangkat ke sekolah tempat dia mengajar itu harus menyeberangi sungai yang bahkan arusnya ini kayaknya lumayan ini sih ya teman pro 2, dan ya gitu harus menyusuri sungai gitu ya, mana sambil bawa tas gitu ya, sendalnya harus dipegang gitu. Jadi seorang bapak guru bernama Muhammad Najib Nadir ini ya mengajar di SD Negeri Terpencil Bainaa Barat di Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Mautong ya teman pro 2.

Oke, jadi dalam video ini terlihat ya beberapa orang guru ya sepertinya ini harus menyusuri sungai, melawan arus sungai yang cukup kuat nih ya teman Pro 2 demi bisa sampai ke tempat mereka mengajar. Salut banget nih ya emang sama dedikasi para guru-guru, apalagi guru-guru yang ya bahkan harus menempuh perjalanan seperti ini ya teman Pro 2. Ini mungkin jadi awareness juga ya bagi kita semua untuk ya coba jangan sia-siakan ya pendidikan yang bisa kita dapatkan dengan mudah gitu, apalagi buat kita yang bisa mendapatkan ini semua dengan mudah. Mungkin kita bisa pergi kemana aja, baik itu berangkat kerja, berangkat sekolah ya, berangkat kuliah, mungkin bisa dengan santai-santai aja kita bisa lewat jalan dengan normal gitu ya. Kita nggak perlu menyusuri sungai ya, kita perlu ingat bahwa ya di tempat lain masih ada orang-orang yang harus berjuang seperti ini teman Pro 2 ya, dan ini emang ya sangat menarik simpati kita ini teman Pro 2. Oke, dan kita tentunya ngebahas ini ya teman Pro 2 di viral moment pagi hari ini. Kiki hadirkan dulu beberapa buah lagu untuk temani pagi kamu. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plus Way Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: touch.
1: Sepuluh fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Oke teman Pro 2, dan kita masih di viral moment ya di pada pagi hari ini, masih membahas juga perjuangan nyata dari guru di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar Sulawesi Tengah ya, yang mempertaruhkan nyawa demi mendidik generasi penerus bangsa nih. Oke, dan di sini juga tentunya ini menuai banyak komentar-komentar dari netizen ya, berisi simpati gitu mostly kalau kita lihat ya. Kayak ini ada dari akun @choen.choenrat ya, ini katanya mereka lah pahlawan bangsa yang sesungguhnya. Benar banget enggak sih teman Pro 2, karena ya sedih sih emang ngelihatnya ya teman Pro 2, banyak orang ternyata di luar sana tuh masih loh berjuang. Mungkin kalau kita biasanya dengar kali ya, orang tua tuh suka bilang kayak dulu mama papa ke sekolah pakai jalan kaki menyusuri sungai gitu. Jadi kayak sampai sekarang tuh ternyata masih ada loh orang yang struggling dengan hal-hal seperti itu teman Pro 2. Jadi ya yuk kita lebih aware lagi ya dengan nasib kita sesama masyarakat ya teman Pro 2. Dan itu dia infonya, kutip sekali lagi dari laman Instagram GNFI atau Good News from Indonesia ya. So buat kalian yang mungkin pengen lihat sendiri nih ya, seperti apa sih videonya, reelsnya ya, ini boleh banget kalian langsung aja kepoin ke akun Instagram Good News from Indonesia atau GNFI. Oke, dan setelah ini teman produk kita bakal masuk ke hits in the morning ya. Di pada pagi hari ini nanti bakal ada lagu pilihan kamu. Kalian bisa ikut buat vote lagu kesayangan kalian nantinya ya. Di pagi hari ini ada lagu dari Vionita Si Hombing ya. Nanti ada 3 lagu. So jangan lupa untuk kepoin sosial media kita ya, terutama di Instagram kita di @rnia_pro2sintang. Oke, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital.